0: kini ane winanjaka.
1: Yuru mulai ki hancur winai na.
2: Kuri wicin ni.
0: Kaki ni ane winanjaka.
1: Ane nyanyi orang o. Kulu cini ane.
0: Kaki ni ane winanjaka.
1: Yuru mulai ki hancur winai na.
2: Kuri wicin ni.
1: Gabi winanjaka.
0: Ani pinani.
1: Kalau ni apa? Kalau mikir lah, kalau kata, kami pinanya, dengan cara punya cikin. Kami pinanya, kalau kata, kami pinanya, punya cikana.